0: yakni harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot. Info.

Kembali lagi di Radio Sokulangit 99 kepada WFM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Informasi kali ini kita berada di timur sekali ya, tepatnya di Banyuwangi. Kebakaran di Ijen menghanguskan 11 hektar lahan perhutani dan PTPN. Kebakaran lahan terjadi di Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Ijen, Kabupaten Bondowoso pada Sabtu 26 September 2026. Bondowoso ternyata. Kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 11 hektar lahan milik perhutani dan PTPN. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan kebakaran diketahui terjadi pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. BPBD menerima laporan dari masyarakat pada pukul 11.19 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil asesmen, lahan yang terbakar terdiri dari 3 hektar milik perhutani dan 8 hektar milik PTPN 1 Regional 5. Kristianto mengatakan penyebab kebakaran hingga penanganan selesai masih belum diketahui. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Penanganan melibatkan BPBD Bondowoso, Damkar Bondowoso, Brimob, Pemerintah Kecamatan Ijen, Pemerintah Desa Kalianyar, Koramil Ijen, Polsek Ijen, Perhutani, PTPN 01 Regional 5, serta masyarakat sekitar. Tim gabungan melakukan pemadaman langsung ke titik api menggunakan sprayer dan gepyok. Namun petugas menghadapi kendala akses karena kondisi jalan menuju lokasi titik api cukup sulit. BPBD Bondowoso memastikan kondisi wilayah Kecamatan Ijen dan sekitarnya dalam keadaan aman dan terkendali setelah penanganan. Cuaca di wilayah tersebut juga terpantau cerah. Hingga laporan dibuat pada Sabtu malam, BPBD menyatakan situasi dan kondisi wilayah Bondowoso terpantau aman dan terkendali. Songgolangi. Bagi mitra Sokulangit yang memiliki informasi seputar informasi peristiwa arus lalu lintas dan informasi cuaca bisa menghubungi kami di 0811 3555 1992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Sokulangit FM. Songgolangi.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gift hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gift Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gift Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
3: Sik, aku duwe solusine, Dek.
2: Solusi.
3: Iki solusine, Nyo.
2: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
3: Anu kok Dek, kuwi sabun isa-isan.
2: Gendeng kowe, mosa aku kok ombeni sabun isa-isan.
3: Ya iyalah Dek, lemakmu ben podo ilang.
2: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
3: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas Dek.
2: Ah, mbok Mas, aku pegel karo kowe.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Nggih, pinarak Mas. Badhe ngersakne cukur nopo?
4: Niki lho Mbak, badhe cukur soalnya preoniane. Rambutku wis dawa lak sumu aku.
1: Walah nggih gampil. Niki sak derenge dikramasi riyen nggih Mas. Kersane resik nggih.
4: Nggih, mpun manut mawon kula Mbak.
1: Lah niki rambute jenengan pun putih kabeh ngoten lho. Disemir ireng nggih, kersane ketok awet nom ngoten lho.
4: Nggih Mbak, pripun saene mawon kula manut.
1: Pun rampung niki Mas. Terus niki badhe ngersakne model pripun? Ten mriki pun ahli cukur sedaya model saged niki.
4: Walah Mbak, kula pengennya cukur gundul mawon lho mbak ben sirah enteng.
1: Alah kok ora omong kat mau to mas
4: lihat jenengan rata kok mbak.
5: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
6: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega. Happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Songgolangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong, sini ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik. Mau milk juice melon? Gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsford. Informa

0: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 9.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, kalian foto bareng boleh gak?
3: Aman. Penting.

0: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kaya suweger tenan to Kang Rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, randelomok tenan ki, suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
1: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Feel dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh, siap. Tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kopi apa tau iki yu? Kok rasane kecut terasin ini iki?
6: Weh, kopi spesial lho kuwi iki, Jo. Me podo karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawe ne yo podo karo kopi luwak.
5: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa tau yu iki?
6: Iki jenenge kopi jago.
5: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawe ne yu?
6: Podo dene kopi luwak. Kopi uto tak pakane pitik jago. Barang wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Segera.
5: Omu, mati yo srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgolangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat, kemudian juga kebahagiaan serta kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini biar dapat kembali menyapa Anda di program Graha Warta. Kalau tadi di pukul 6 hingga pukul 10 ada rekan Sabta, kali ini dia akan meneruskan estafet kepenyiaran dari rekan Sabta hingga nanti tuntas pukul 14. Tentunya dengan berbagai informasi yang menarik bagi Anda. Diucapkan selamat pagi bagi Anda yang sedang beraktivitas di rumah ya. Hari ini kita di hari Minggu, apakah Anda di rumah sedang beraktivitas seperti biasa, mungkin sedang memasak, bersih-bersih, ataupun juga di hari Minggu ini Anda berkumpul bersama keluarga Anda. Ataupun juga di hari Minggu Anda masih tetap bekerja seperti halnya Bia pada saat ini. Bia ucapkan juga tetap semangat ya bagi Anda yang tetap bekerja di hari Minggu ini. Semoga pekerjaan yang Anda lakukan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian juga yang manfaatkan hari ini sebagai hari untuk berlibur bersama keluarga, orang-orang terkasih, ataupun juga orang-orang tersayang. Semoga liburan yang Anda jalani pada hari ini juga dapat berjalan dengan lancar dan tentunya dapat menyenangkan serta dapat menambah energi positif untuk kembali memulai hari esok ya, memulai hari esok dan memulai aktivitas seperti biasanya. Baik, mitra Songgolangit, seperti biasa bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi arus lalu lintas, cuaca, ataupun juga peristiwa yang mungkin sedang terjadi di sekitar Anda, ataupun juga yang mau request lagu atau kirim-kirim salam ya, juga bisa banget ya, dapat bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan seperti biasa, mitra Songgolangit, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, dia akan memutarkan satu buah lagu dari Iqbal Ramadan yang berjudul Rindu Sendiri. Dan selamat mendengarkan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Sol masih bersama Bia di Graha Warta. Dan kali ini di pukul 10 lewat 27 menit, Bia tidak lagi sendiri ya. Karena di meja kiper sudah ada rekan magang dari UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Dan langsung saja, sepertinya Rivi sudah bersiap dengan satu buah informasinya. Langsung saja Rivi untuk informasinya.

0: Baik, Mitra Songlit, informasi dari Meja Gatekeeper. Informasi yang berasal dari Pacitan tadi ini tentu sangat memprihatinkan, apalagi korban ini adalah remaja masih berusia 15 tahun ya. Tentu ini harus menjadi perhatian bagi seluruh orang tua ya, yang mungkin anak-anaknya sekolah membawa motor sendiri, akan alangkah lebih baiknya untuk diantar ya, agar menghindari hal-hal seperti ini. Dan tentu karena anak-anak remaja ini masih dalam masa pubertas begitu ya, jadi untuk emosi kadang masih belum stabil, inginnya apa ya namanya, kalau bisa dibilang tuh inginnya cepet-cepetan ya kalau naik motor, ingin sama temannya dan lain sebagainya. Dan maka dari itu peran dari orang tua harus sangat-sangat penting di sini. Selain itu juga Kapolresnya juga menegaskan hal serupa, dan tentu hal ini untuk mencegah anak di bawah umur berkendara di jalan raya. Baik Mitra Songlit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangi.pedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit. Aduh, besok harus dikumpulin, tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu, Eksis Digital Ponorogo.
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Harta itu lezat dan manis. Siapa yang menerimanya dengan hati bersih, ia akan mendapat berkah dari hartanya tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Iki lolor rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Sehingga para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Selamat malam FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, mitra Songgolangit masih bersama Bia dan juga Rivi, dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan langsung saja kita ke meja gatekeeper untuk informasinya. Baik, mitra Songgolangit, informasi dari meja gatekeeper. Ya, kecelakaan kembali menjadi pengingat bahwa keselamatan di jalan ini tentu harus menjadi prioritas utama. Jangan terburu-buru, tetap fokus saat berkendara, patuhi rambu dan batas kecepatan, serta selalu perhatikan di kondisi sekitar. Karena tentu dalam satu kelalaian ini juga dapat berdampak panjang, bukan hanya bagi pengendara saja, namun juga dapat berdampak bagi pengendara lain yang juga menggunakan jalan. Dan mari lebih berhati-hati dan saling menghargai sesama pengguna jalan, karena tentu tujuan utama berkendara bukan sekedar cepat sampai, tetapi dapat sampai dengan selamat. Baik, mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenenge lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Soal masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan kali ini di pukul 10.57, Bia akan memberikan satu buah informasi terkait jadwal layanan pajak di hari KP Samsat Ponorogo. Bagi Anda yang ingin membayarkan pajak tahunan, Anda dapat membayarkannya melalui Samsat Induk yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 8 Keniten Ponorogo. Selain pajak tahunan di Samsat Induk ya, Anda dapat membayarkan pajak 5 tahunan dan juga balik nama. Adapun untuk pajak 5 tahunan dan balik nama ini hanya dapat dilakukan di Samsat Induk saja. Jadwal layanan di Samsat Induk dimulai di hari Senin hingga hari Sabtu. Adapun di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 13. Kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11. Hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Kemudian bagi Anda yang hanya ingin membayarkan pajak tahunan saja, namun dirasa jauh jika harus mendatangi Samsat Induk, Anda dapat membayarkannya melalui payment point, yakni ada payment point Juanda, beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo atau kantor Samsat Lama. Kemudian juga ada payment point Balong, beralamatkan di gedung samping kantor Kecamatan Bolang Ponorogo, 39 Jeruk Sing Ponorogo atau kantor Samsat Lama. Kemudian juga ada payment point Balong, beralamatkan di gedung samping kantor Kecamatan Bolang Ponorogo.

0: 28, Taman Sari, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Jadwal layanan dimulai hari Senin hingga di hari Sabtu. Adapun di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 12, kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, serta di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Kemudian, Anda juga dapat membayarkan pajak tahunan melalui payment point Malam Juanda. Beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing, Ponorogo, atau juga kantor Samsat Lama. Jadwal layanan dimulai hari Senin hingga hari Jumat di pukul 16 hingga pukul 20. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan ya, mitra Songo semuanya. Semoga informasi yang biasa sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda atau juga bermanfaat bagi Anda yang ingin membayarkan pajak di Samsat Ponorogo. Baik, mitra Songo lain, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songo Langit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
3: Radio Songgolangit pukul 11.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Semua FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra sholat masih bersama Bia di Geraha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun, dan kali ini ada satu buah informasi dari Ponorogo, yakni terkait reok Ponorogo yang sudah sampai di Korea Selatan ya. Ribuan kilometer dari bumi reok Ponorogo, suara gamelan dan atraksi reok Ponorogo kembali menggema di Korea Selatan. Para pekerja migran di Indonesia atau PMI asal Ponorogo yang tergabung dalam paguyuban Bumi Reok Korea atau PBRK membawa kesenian khas daerahnya dalam silaturahmi akbar PBRK 2026 di kota Gwangju, Korea Selatan. Kegiatan tersebut menjadi ajang berkumpulnya para PMI asal Ponorogo yang bekerja di negeri ginseng. Namun, pertemuan itu tidak sekedar menjadi ruang silaturahmi. Mereka juga menunjukkan bahwa jarak dan kehidupan

0: penerapan di tengah modernisasi Korea Selatan tidak membuat identitas budaya asal Ponorogo ikut hilang. Reog Ponorogo ditampilkan seperti halnya pementasan Reog Obyok di Bumi Wengker. Ada Dadak Merak, ada Kono Sewandono, Bujang Ganong, hingga Jatil ikut ambil bagian dalam pertunjukan. Bahkan, 4 penari Jatil didatangkan langsung dari Ponorogo untuk bergabung dengan seniman Reog yang selama ini tinggal dan bekerja di Korea Selatan. 4 Jatil tersebut merupakan seniman yang cukup dikenal Ponorogo. Mereka adalah Revanda, Nanda Novi, Putriza, dan juga Nima Santi. Keempatnya kemudian tampil bersama grup Reog Singo Muda Korea yang telah lama eksis di Korea Selatan. Menurut Ardi, silaturahmi akbar PBRK merupakan agenda tahunan yang rutin digelar. Tahun ini kota Gwangju dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan tersebut. Sementara untuk pelaksanaan tahun depan, agenda serupa direncanakan berlangsung di kota Ansan. Dalam pertunjukan tersebut, unsur utama Reog Ponorogo ditampilkan secara lengkap. Selain 4 Jatil yang didatangkan langsung dari Indonesia, pemain Dadak Merak, kemudian juga Klono Sewandono dan Bujang Ganong juga ikut tampil. Para pemain musiknya berasal dari seniman Reog yang saat ini bekerja dan juga menetap di Korea Selatan. Keberadaan Singo Muda Korea menunjukkan bahwa kesenian Reog tetap hidup di tengah komunitas masyarakat Ponorogo di Korea Selatan. Bagi para PMI, kesenian tersebut menjadi salah satu cara untuk menjaga hubungan dengan kampung halaman sekaligus mengenalkan budaya Ponorogo di negeri tempat mereka bekerja. Baik, mitra Songlet, informasi dari negeri Kingsing tadi ini tentu menjadi kabar yang sangat membahagiakan ya. Karena tentu hal ini dapat memperkenalkan kekayaan budaya khususnya yang ada di Ponorogo ke masyarakat internasional. Dan kita berharap agar semakin banyak kesempatan bagi seniman Ponorogo untuk tampil di luar negeri. Dengan begitu, Reog semakin dikenal luas, sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk terus belajar, melestarikan, dan bangga terhadap budaya yang ada di Ponorogo. Baik, mitra Songlet, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgalangit FM.
1: Radio Songgalangit, informasi dan solusi.

0: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini, Mitra Songgolangit semuanya? Dan semoga kabar Anda di siang hari ini juga tetap sehat ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas yang Anda lakukan pada hari ini. Dan sembari menunggu ataupun juga menemani ruang dengar Anda, biarkan memberikan satu buah informasi yang sudah berhasil kami himpun. Kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, yakni terkait Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali erupsi pada Minggu 27 September 2026 pagi hari. Erupsi terjadi di pukul 5 lewat 55 menit dengan tinggi kolom abu mencapai sekitar 1.300 meter di atas puncak Mahameru atau 4.976 meter di atas permukaan laut. Kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang dan juga bergerak ke arah timur laut. Erupsi terekam dengan amplitudo maksimum 22 mm dan berlangsung sekitar 2 menit 20 detik. Petugas mencatat bahwa sepanjang minggu dini hari hingga pagi, Gunung Semeru telah mengalami 4 kali erupsi, mulai dari pukul 00.21 menit hingga pukul 06.22 menit. Tinggi letusan bervariasi yakni antara 500 hingga 1,3 km di atas puncak. Saat ini aktivitas Gunung Semeru masih berada pada status level 3 atau level siaga. Masyarakat juga dilarang beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 km dari pusat erupsi. Di luar wilayah tersebut, aktivitas juga dilarang dalam jarak 500 meter dari tepi sungai sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terdampak awan panas dan lahar hingga 17 km. Warga juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah serta mewaspadai awan panas, guguran lava dan lahar di Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat serta anak sungainya. Baik, Mitra Songgolangit, informasi dari Semeru tadi. Ini tentu menjadi pengingat bahwa masyarakat di sekitar kawasan harus benar-benar mengikuti informasi dan rekomendasi dari petugas karena status Semeru masih berada di level siaga atau level 3. Sehingga pembatasan aktivitas di sejumlah kawasan memang perlu dipatuhi demi keselamatan bersama. Dan semoga aktivitas Semeru segera kembali terkendali dan masyarakat di sekitar kawasan terdampak selalu diberikan keselamatan.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng Kitra yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Gil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: yang ada di akan tanpa sepengetahuan, bahkan daun tak akan gugur tanpa sepengetahuan. Dismiss.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit sisinya 9,2 FM Radio Songgolang jam 14 sampai Indonesia. Kita yuk Jawa.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Teman-teman Komodo FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan kali ini di pukul 11:50 ada satu buah informasi dari Ponorogo. Peta kekeringan di Kabupaten Ponorogo terus meluas. Setelah 6 titik mendapat pasokan air bersih,

0: Kiri 4 RT di Desa Wonodadi, Kecamatan Ngerayun, dilaporkan mengalami krisis air bersih. BPBD Ponorogo masih melakukan asesmen untuk menghitung jumlah warga terdampak dan kebutuhan air bersih. Kalaksa BPBD Ponorogo, yakni Masun, ia mengatakan bahwa laporan kekurangan air bersih di Wonodadi disampaikan pejabat kepala desa setempat. Petugas selanjutnya diterjunkan untuk memetakan kondisi di lapangan sebelum distribusi bantuan dilakukan. Sebelumnya, krisis air bersih juga melanda Dukuh Gondang, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawo, dan BPBD mulai memasuki 12.000 liter air untuk 300 jiwa dari 117 kepala keluarga atau KK pada hari Kamis 24 September. Kondisi serupa terjadi di Dukuh Kupit Desa Caluk, Kecamatan Selaung. Sebanyak 75 jiwa dari 36 KK bergantung pada bantuan air bersih. BPBD mulai memasok 5.000 liter air ke wilayah tersebut sejak Minggu 20 September. Selain dua lokasi tersebut, distribusi air bersih juga menyasar 4 titik lain, yakni Desa Kerangpatihan, Kecamatan Pulung, Desa Munggu Bungkal, Desa Gelangkulon Sampung, serta Desa Sidorejo Jambon. Secara keseluruhan, distribusi air bersih BPBD Ponorogo mencapai 67.000 liter per pekan. Pasokan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama sumber air di wilayah terdampak belum kembali mencukupi. Tak hanya mengendalikan dropping air bersih, BPBD juga menyiapkan pipanisasi sebagai solusi jangka panjang. Kemudian pemetaan sumber air telah dilakukan di Karangpatihan. Baik, mitra sekalian, informasi terkait kekeringan yang ada di Ponorogo ini tentu menjadi perhatian serius, dan bantuan dropping air bersih ini memang sudah dilakukan, tetapi penanganannya jangan berhenti pada bantuan sementara saja. Dan semoga pipanisasi ini segera terrealisasi, karena pipanisasi juga merupakan salah satu solusi jangka panjang agar distribusi air bersih dapat menjangkau lebih banyak warga yang terdampak. Dan kita berharap agar bukan hanya air bersih yang rutin dikirim ketika krisis terjadi, tetapi juga ada solusi yang benar-benar permanen, ya mitra song semuanya, sehingga warga tidak harus bergantung pada bantuan setiap musim kemarau.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku arep jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
2: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
2: Aku ora, Mas.
1: Ngene wae wis, sesuk adi rabi yo.
2: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sampean kok ya unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek gak usah.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Semua FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Kali ini Bia akan memberikan satu buah informasi dari Tulungagung. Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tanjung Sari 1 selama 20 hari. Kebijakan ini diambil menyusul dugaan gangguan pencernaan yang dialami oleh 198 siswa dan guru SMKN 1 Boyolangu Tulungagung setelah mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Langkah penghentian sementara ini diputuskan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional layanan, sekaligus upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.

0: Koordinator Wilayah BGN Tulungagung, yakni Habibi, yang menuturkan bahwa penghentian operasional dilakukan segera setelah muncul laporan gangguan kesehatan pada penerima manfaat program MBG. Ia menegaskan bahwa penghentian tersebut bukan penutupan permanen, melainkan langkah pembinaan untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai standar keamanan pangan. Selama masa penghentian operasional, BGN melakukan pembinaan dan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur atau SOP di dapur SPPG Tanjung Sari 1. Evaluasi ini mencakup seluruh rantai proses, mulai dari pengadaan bahan, pengolahan makanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat. BGN juga menurunkan tim monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam proses layanan makanan, termasuk aspek kebersihan, penyimpanan bahan, hingga distribusi ke sekolah. Adapun berdasarkan hasil penelusuran awal, BGN mencatat bahwa menu MBG yang disajikan pada saat kejadian terdiri atas ayam bakar, sambal, dan buah anggur. Komposisi menu ini kemudian menjadi salah satu fokus evaluasi. Dinkes Tulungagung sebelumnya mencatat sebanyak 198 siswa dan guru mengalami keluhan gangguan pencernaan berdasarkan hasil surveillance epidemiologi. Gejala yang dilaporkan bervariasi mulai dari mual, sakit perut, hingga gangguan pencernaan ringan. Sebagai bagian dari investigasi, sampel makanan yang dikonsumsi siswa telah dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau BBLKM Surabaya untuk diuji laboratorium. Baik, mitra Songline, informasi dari Tulungagung terkait 198 siswa dan juga guru yang mengalami gangguan pencernaan setelah menerima MBG ini tentu harus menjadi perhatian serius. BGN sudah menghentikan sementara operasional SPPG, termasuk pemeriksaan proses produksi, kemudian juga untuk evaluasi pengolahan hingga distribusi makanan. Dan kita berharap agar hal ini dapat menjadi pembelajaran selanjutnya dan juga dapat menjadi pembelajaran di SPPG daerah lainnya, ya, karena kita juga mendengar banyak sekali peristiwa ataupun juga kasus keracunan yang disebabkan oleh MBG. Semoga hal ini juga dapat menjadi evaluasi besar-besaran dari Badan Gizi Nasional. Dan kita juga berharap agar selanjutnya dapat memastikan keamanan makanan sebelum program kembali berjalan. Baik, mitra Songlight, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgalangit FM.
1: Radio Songgalangit, informasi dan solusi. Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: guys, guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai, guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya, bener.
0: Lul dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh, sama lo deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Sang melanti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin
0: sepakat. Tahu yang wangi terus.
1: Nih, kalian, Soklin

0: Tonggolangi Pedia. Mitra Tonggolangi, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Tonggolangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Tonggolangi.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra, gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster?
2: Iya, dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang, dok. Kasihan, dia lagi sakit.
0: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: Eh, bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekali.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup

0: optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun dan kali ini akan biarlah memberikan satu buah informasi terkait ajang Asian Games 2026 yang berada di Aichi, Nagoya, Jepang dan kali ini masih terus berlangsung. Kontingen Indonesia juga masih berjuang menambah pundi-pundi medali dari berbagai cabang olahraga. Lantas sampai hari ini, Indonesia berada di posisi berapa dalam klasemen sementara dan berikut adalah informasinya. Kontingen Indonesia masih berada di posisi ke-14 klasemen medali Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Hingga Minggu 27 September pada pukul 10.40, Merah Putih mengoleksi 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu atau total 23 medali. Sebelumnya, Indonesia mendapat tambahan emas melalui Rahmat Erwin Abdullah dari cabang angkat besi. Ia menjadi juara nomor 75 kg putra setelah membukukan total angkatan 366 kg. Berdasarkan klasemen medali yang ditampilkan di situs resmi Asian Games 2026, Indonesia mengoleksi 2 emas, 4 perak, dan 17 perunggu. Total ada 23 medali yang sudah dikumpulkan kontingen merah putih. Indonesia berada di bawah Taiwan yang mengoleksi 24 medali dengan rincian 2 emas, 5 perak, dan 17 perunggu. Di atas Indonesia terdapat Malaysia. Negeri jiran menempati posisi ke-12 dengan 4 emas, 1 perak, dan 8 perunggu atau total 13 medali. Sementara itu, Thailand berada di posisi ke-6 dengan 8 emas, 7 perak, dan 9 perunggu. Total Thailand sudah mengoleksi 24 medali. China masih berada di posisi teratas klasemen medali Asian Games 2026. China sejauh ini sudah mengumpulkan 111 emas, 43 perak, dan 31 perunggu dengan total 185 medali. Kemudian, Jepang sebagai tuan rumah berada di posisi kedua dengan 32 emas, 52 perak, dan 50 perunggu, atau total 134 medali. Korea Selatan melengkapi tiga besar dengan 17 emas, 22 perak, dan 36 perunggu. Baik mitra sekalian, informasi terkait Asian Games 2026 yang masih terselenggara di Aichi, Nagoya, Jepang ini tentu menjadi berita yang sangat menarik ya. Dan apakah Anda di rumah juga sedang menonton Asian Games 2026 ya? Karena perolehan medali ini tentu masih bisa berubah karena pertandingan Asian Games 2026 masih berlangsung. Dan kita berharap agar masyarakat Indonesia juga terus bisa mendukung Indonesia dalam ajang Asian Games. Karena dengan dukungan masyarakat, perjuangan para atlet Indonesia dapat terus semangat, terus berjuang sampai seluruh rangkaian pertandingan Asian Games selesai. Baik, mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Teman-teman Komando FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit di Graha Warta sudah berhasil kami himpun. Dan kali ini di pukul 13:28 ada satu buah informasi dari Kediri. Peristiwa kebakaran melanda lahan di kawasan Lebak Tumpang, Kota Kediri pada Sabtu 26 September 2026. Api membakar lahan seluas sekitar 834,42 meter persegi dan baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 18. Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri, yakni Joko Arianto, yang mengatakan bahwa kejadian tersebut pertama kali dilaporkan masyarakat kepada Pusdalops PB BPBD Kota Kediri sekitar pukul 15:33. Berdasarkan hasil asesmen petugas di lapangan, kebakaran terjadi di area sebelah barat TPA 2 dan meluas hingga sekitar 100 meter di belakang salah satu kafe. Joko menyebut, berdasarkan informasi awal yang ada di lokasi, kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah oleh warga yang tidak dilakukan dengan pengawasan memadai. Petugas Damkar Kota Kediri bersama URC BPBD Kota Kediri langsung melakukan pemadaman. Penanganan juga mendapat dukungan dari petugas TPA atau DLHKP serta Wana Rescue Indonesia. Sebanyak 2 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani api. Dalam proses pemadaman, 1 unit kendaraan pemadam sempat mengalami kondisi terpelosok di lokasi kejadian. Api akhirnya berhasil dipadamkan pada pukul 18 dan tidak ada laporan korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Kerugian material akibat kebakaran lahan ini diperkirakan mencapai sekitar 3 juta berdasarkan data dari Damkar Kota Kediri. Meski api telah padam, petugas masih melakukan pemantauan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Ya, mitra Songgolangit, informasi dari Kediri ini tentu dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama selama musim kemarau. Aktivitas pembakaran sampah di lahan terbuka juga diminta tidak dilakukan dengan sembarangan. Baik, mitra Songgolangit, karena masih ada informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat.
2: Cetak cepitas dan harga pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta, dan kali ini di pukul 13:37. Bia tidak lagi sendiri karena di meja keeper sudah ada rekan magang dari UIN Syarif Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung atau UIN 1 Tulungagung ya. Di meja keeper sudah ada Pipit yang sudah siap dengan satu buah informasinya. Langsung saja Pipit untuk informasinya.
2: Oke, terima kasih rekan Bia. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya terkait harga BBM non subsidi dipastikan kembali mengalami kenaikan pada Oktober 2026. Peneliti sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki, memperkirakan kenaikan berada di kisaran 5-11% dengan seiring meningkatnya harga produk minyak di pasar Singapura. Dalam proyeksinya, harga Pertamax Turbo diperkirakan naik dari Rp19.600 menjadi sekitar Rp21.450 per liter. Sementara Dexlite diperkirakan naik dari harga Rp23.700 menjadi Rp25.000 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp25.200 menjadi sekitar Rp26.600 per liter. Angka tersebut merupakan proyeksi, bukan harga jual resmi Pertamina. Dan kenaikan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor sekaligus, termasuk pergerakan harga minyak dunia, harga MOPS, serta nilai tukar rupiah. Kemudian untuk pemerintah dan Pertamina masih memantau perkembangan pasar sebelum menentukan penyesuaian harga BBM non subsidi untuk Oktober 2026.
1: Baik, Mitra Songgolangit, informasi dari meja keeper. Ya, terkait kabar kenaikan BBM yang akan merangkak naik pada bulan Oktober, bagaimana menurut Anda? Karena beberapa hari kemarin memang sempat ramai karena sekarangnya BBM ini akan naik harganya, dan pemerintah dan Pertamina juga sebelumnya juga sudah mengklarifikasi dan memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak naik hingga akhir 2026. Dan karena itu kita sebagai masyarakat juga jangan panik terlebih dahulu, jangan melakukan panic buying juga. Dan kita menunggu informasi resmi dari pemerintah maupun dari pihak Pertamina agar memberikan informasi harga secara terbuka dan masyarakat dapat mengikuti pengumuman dari sumber resmi agar tidak terpengaruh kabar yang belum terverifikasi. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih ada informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
6: Aku lapar.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, gak dengan segernya dong. Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Senyuman Komando FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra sholat masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan kali ini di pukul 13.49 menit, sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Kali ini Bia akan memberikan satu buah informasi terkait Gunung Anak Krakatau yang kini semakin meluas. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Badan Geologi mencatat total luas daratan Gunung Anak Krakatau telah meluas hingga mencapai 341,5 hektar atau melampaui ukuran tubuh gunung sebelum mengalami erupsi dan kolaps pada Desember 2018. Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM, yakni Rita Susilawati, yang menguraikan data penambahan itu berdasar pemantauan citra satelit Sentinel per 15 September 2026. Sebelum erupsi dan bencana longsoran pada 22 Desember 2018, luas Anak Krakatau mencapai 300 hektar per 19 Desember 2018. Namun, akumulasi material erupsi membuat daratan gunung kembali pulih dan membesar. Data PVMBG menunjukkan citra Sentinel per 8 Agustus 2026 mencatat luas daratan telah kembali menyentuh 312,3 hektar yang kemudian mendapat tambahan endapan material erupsi seluas 32,8 hektar pada fase letusan 4 hingga 6 September 2026 hingga memicu total area saat ini menyentuh 341,5 hektar. Pertumbuhan masif ukuran fisik daratan tersebut sejalan dengan hasil riset kolaboratif Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bersama University of Birmingham, ITB, Penn State University, British Geological Survey, University of Oxford, serta PVMBG yang mengonfirmasi bahwa Gunung Anak Krakatau saat ini tengah berada dalam fase rekonstruksi dan pembangunan kembali atau rebuilding phase. Penelitian Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Dini Nurfiani, juga menjelaskan bahwa perjalanan Anak Krakatau memperlihatkan bahwa gunung api merupakan sistem geologi dinamis yang berkembang melalui siklus panjang pertumbuhan, erupsi, keruntuhan, dan pembentukan kerucut baru. Ia juga memaparkan peristiwa runtuhnya sektor barat daya pada 22 Desember 2018 memuntahkan material sekitar 0,116 km kubik ke laut, memangkas ketinggian puncak dari 330 meter menjadi 120 meter, serta memicu tsunami di Selat Sunda. Struktur fisik gunung yang tersusun atas penumpukan lava padat dan berat di atas endapan tufringan, ditambah posisi berdiri di atas lereng kecuraman yang berbeda, menjadi faktor utama yang memengaruhi dinamika kestabilan lereng Anak Krakatau dalam jangka panjang. Baik, mitra Songlet, informasi terkait Gunung Anak Krakatau tadi sekaligus mengakhiri di program Geraha Warta edisi siar Minggu 27 September 2026. Dan jangan beranjak dari Semasman Komodo FM karena selepas ini masih ada program-program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo, saya Bia pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, Mbak Dewi. Wegah, Mbak, Mbak. Nyuci montor ning sanding omah kae ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten tenang nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci montor kok 24 jam. Rayo nginep aku.
3: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan coba.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Karta itu lezat dan manis. Siapa yang menerimanya dengan hati bersih, ia akan mendapat berkah dari hartanya tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
2: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

Wang Agung Al Jamal Pasebaning Sun. Lahir batin wis gambuh ing juwaning sun. Warok waskita amurat jagat gumulung. Pono awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna diwulan raga. Kukuh jatine manungsa. Pakuh bumi.

Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan, daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Sumo Boko County FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih sunggulangit tasih wonten ing Songo Boko Kali FM. Wonten ing kalodhangan santen punika mitra kinasih sunggulangit mbok menawi wonten ing antawisipun panjenengan ingkang sampun nate tindak wonten ing kawasan Pasar Pon. Sarpon, Singosaren, nggih. Nah, nanging sampun ngertos menawi kawasan menika nyimpen jejak sejarah ingkang wigatos tumrap perjalanan Kabupaten Ponorogo. Wonten ing sakupengipun Pasar Pon, Kelurahan Patian Wetan, Kecamatan Babatan, wonten kawasan ingkang dipun kenal minangka Kota Lama. Kawasan menika dados salah satunggaling pusat pemerintahan Ponorogo ing jaman rumiyin, sadèrèngipun pusat pemerintahan dipun pindah dhateng Kutha Tengah. Salah satu galing peninggalan sejarah ingkang tasih saged kita tingali dumugi sak menika inggih menika Masjid Jami Kauman Kota Lama ingkang mapan wonten ing sisih lor perempatan Pasar Pon, tepatipun wonten ing Jalan Parangcentung Kelurahan Patian Wetan. Masjid menika miturut catatan sejarah dipun bangun wonten ing tahun 1520 Masehi dening Adipati Sepuh keturunanipun Raden Batara Katong ingkang dipun kenal minangka adipati kapisan wonten ing Ponorogo. Senajan sampun ngalami sawetawis pamugaran, masjid menika tasih nyimpen perangan lawas, salah satunggaling inggih menika tiang-tiang penyangga saking kayu jati ingkang dumugi sak menika tasih jejeg lan kiat. Menawi dipun tilik malih, keberadaan Masjid Jami Kauman menika raket sangat kalian perkembangan Kutha Wetan, ingkang nalika jaman rumiyin dados pusat pemerintahan, kegiatan agami, saha perekonomian masyarakat Ponorogo. Kawasan menika berkembang ing sakupengipun Pasar Pon, sedherengipun pusat pemerintahan Ponorogo dipun pindah dhateng Kutha Tengah. Pusat pemerintahan Ponorogo lajeng resmi pindah dhateng lokasi kabupaten ingkang sak menika ing taun 1837. Injih mitra kinasih sanggelangit menawi sak menika kita mirsani Pasar Pon minangka kawasan ingkang rame kalian aktivitas masyarakat nggih. Ternyata papan menika ugi nyimpen cerita sejarah ingkang dawa. Jejak sejarah Ponorogo ugi saged kita tilik wonten ing kompleks makam Batara Katong, Desa Setono, Kecamatan Jenangan. Raden Batara Katong utawi Batara Katong dipun kenal minangka salah satunggaling tokoh ingkang gadah gegayutan raket kalian wiwitan madegipun Kadipaten Ponorogo. Wonten ing kompleks makam menika wonten candra sengkala Memet ingkang miturut pemerintah Kabupaten Ponorogo ngemot simbol angka tahun madegipun Kabupaten Ponorogo inggih menika 1718 utawi 1496 Masehi. Saking peninggalan menika kita saged mangertos bilih perjalanan Ponorogo mboten namung babakan perkembangan kutha ing jaman sak menika. Nanging wonten sejarah panjang ingkang sampun kawangun wiwit jaman rumiyin. Injih mitra kinasih sanggelangit, semoga kita sami-sami nguri lan lestunaken peninggalan sejarah ingkang wonten ing Ponorogo. Amargi menawi situs-situs sejarah menika kita rawat kanthi sae, generasi ing tembe saged tetep mangertos babakan asal-usul lan perjalanan Ponorogo. Mboten namung dados bangunan lawas nanging dados pangeling-eling tumrap sejarah lan identitas masyarakat Ponorogo. Saking Kota Lama Ponorogo, kita sinau bilih saben papan mesti gadah cerita lan saben sejarah mesti gadah nilai ingkang wigatos kagem generasi selajengipun.
2: Songgolangi.
1: Injih mitra kinasih songgolangit, amargi pepanggihan kita tasih dangu dumugi mangke tabuh sekawan santen. Setunggal lelakon rumiyin kagem panjenengan sedaya wonten Indri Sanum lagunipun Rujak Jeruk.

0: Nay, kamu punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong nggak?
1: Mata kamu emang kenapa?
0: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak buram gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
1: Oh gitu, jangan khawatir Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
0: Di mana, Nay?
1: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
0: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10 hingga 50%. Optik

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
2: Yowes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Ngantos kali atau 50.000, lumayan toh lor. Kacamata rusak, sing diregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Ih, ngantos kali atau seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak, sing diregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Opti Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalih atus seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Ih, ngantos kali atau seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak, siklan oleh diskon gede, konyanyi.
1: Ya, betul saja, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, ke Os Kacamata cabang. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipisnya metu utawa angel pipis, ojo ngenteni suwe, kita menyang di.
2: Oh, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi klinik urologi RS Diah Ponorogo bentino Senin, sampas waktu pagi siap melayan lan penangan seluruh kemih, koyoto, watu ginjel, watu sat, infeksi, dan prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwe jelas, iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
2: Yowes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: nangis ora aku.
1: Aja
0: ya. Sedih.
1: Iya.
0: Sabar ya.

0: kakak mata rusak panjenengan, sakit diregi, atau sakit mayan talor. Kacamata rusak, sing diregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
3: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

Dilancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Dan senang sekali di sore hari ini saya Talita Melia kembali menemani ruang dengar Anda di program Pawitan Dirogo edisi siar Minggu 27 September 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah penumpang perempuan terseret hingga patah kaki karena turun saat kereta mulai jalan. 2 tahun tak dibangun, warga Serak Ponorogo tuntut kejelasan kantor desa. Kekeringan Ponorogo meluas, 4 RT dingrayun krisis air bersih. Yo, mitra Songgolangit, untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan Dirogo.

0: Ih, ngantos, kali hato seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak, sing diregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Gil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM, dan tentunya masih ada berbagai informasi yang sudah berhasil kita himpun. Dan kali ini Talita tidak sendiri mitra Songgolangit, karena di meja gatekeeper juga sudah ada rekan Dita Wahyu. Langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper, ada Dita Wahyu dengan informasinya. Sudah mulai bergerak meninggalkan stasiun, sehingga mengalami luka berat di bagian kaki. Pihak stasiun langsung bergerak cepat menangani situasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Korban segera dievakuasi ke RSUD Caruban agar mendapatkan pertolongan dan perawatan medis secepatnya. Menanggapi insiden ini, pihak KAI menghimbau seluruh penumpang untuk selalu mengutamakan

0: keselamatan dan tidak nekat naik atau turun saat kereta sudah mulai berjalan. KAI juga menyarankan agar penumpang segera melapor kepada petugas stasiun jika membutuhkan bantuan.
1: Ya, informasi dari Meja Gatekeeper. Songgolangi. Baik, Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Kita bergeser ke informasi dari Ponorogo. Kantor Desa Serak Kecamatan Pulung Ponorogo hingga kini masih berupa puing setelah dibongkar pada 2024. Kondisi tersebut membuat puluhan warga menggelar tirakatan di bekas kantor desa pada Sabtu malam 26 September 2026 sekaligus menyampaikan tuntutan agar pembangunan kantor segera mendapat kejelasan. Warga menilai ketiadaan kantor desa berdampak pada pelayanan administrasi. Pemerintah desa terpaksa menggunakan lokasi lain termasuk bangunan TK. Selain kepastian pembangunan, warga juga meminta transparansi mengenai rencana dan anggaran pembangunan kantor desa, APBDes, serta pengelolaan BUMDes dan sejumlah proyek desa yang dinilai belum tuntas. Sementara itu, Kasih Pemerintahan Desa Serak, Anggoro Hari Wibowo mengaku tidak mengetahui alasan kantor desa dibongkar maupun penyebab pembangunan kembali belum dilakukan. Hingga informasi ini diturunkan, Kepala Desa Serak Haryadi belum memberikan keterangan terkait tuntutan warga. Ya, Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo.

0: ngantos kali 150.000 lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang Romenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi nyamaknya.
3: Siapa tahu Aero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50-95-57-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000 lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM, dan langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper, ada Dita Wahyu dengan informasinya.
2: Ya, Mitra Songgolangit, info selanjutnya dari Ponorogo. Krisis air bersih di Kabupaten Ponorogo terus meluas. Kali ini 4 RT di Desa Wonodadi, Kecamatan Ngerayun mulai kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. BPBD Ponorogo langsung bergerak dengan menata warga yang terdampak serta membagikan tandon dan jerigen. Secara rutin sekitar 67 ribu liter air bersih juga dikirimkan tiap pekan. Sebagai solusi jangka panjang, BPBD menyiapkan pembangunan jaringan pipanisasi. Langkah ini penting karena wilayah tersebut sulit untuk mendapatkan sumber air tanah.
1: Informasi dari Meja Gatekeeper. Baik, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja disampaikan oleh rekan Dita Wahyu sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini, edisi siar Minggu 27 September 2026. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 24 ataupun di jam 12 malam nanti. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia dan Dita Wahyu pamit undur diri. Selamat sore dan warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, kamu punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
1: Mata kamu emang kenapa?
0: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak buram gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
1: Oh gitu, jangan khawatir Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, kualitas, dan harganya ramah di kantong.
0: Di mana, Nay?
1: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
0: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung, nomor 7, depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sunggelangit pukul 17.
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala futur melanda, dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz. Syukran katsiran barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini. Karena dengan pertanyaan Anda boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga, dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail, dari mulai kalimatnya, katanya dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun ya dari nilai kebaikan, singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh, misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual atau juga sosial. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh, misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual atau juga sosial.

juga. Bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan. Bisa infakkah itu, bisa lain-lain kah dalam bentuk pakaian, makanan dan sebagainya. Ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong, ya kan? Saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun, gitu kan? Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah, ini pertama sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa, ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia. Lawannya selalu begitu, ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti, ya. Dan tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia. Ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia, menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat, itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, enggak berubah kok jam kerjanya, ya kan? Makannya enggak berubah, minum enggak berubah, silakan selera apa mau ditampilkan asal itu halal dan thayyib, silakan. Ya minum, minumnya sama, tapi bagaimana value-nya punya nilai akhirat? Khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minum, minumannya sama, menghilangkan haus juga. Sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah, kerja juga demikian. Kita berangkat beraktivitas dan niatkan karena ibadah. Jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian ya fokus dunianya nih dibalik nih. Dunia diikutin, akhirat misalnya, ya, mohon maaf nih, ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa dipilih dunia tinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya, kenapa enggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan itu capek Anda. Lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Kan ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menentramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan. Makanya iman itu kan di hati. Nah, hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir, dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya gak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu gak akan teratur, gak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti gak bagus. Sumbernya di sini. Ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya. Maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja apakah ajarannya menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak, ya. Lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini tanda-tanda besar nih. Untuk dunia cepat sekali, rumuskan ini, rumuskan itu. Tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik, gitu kan? Setelah itu. Kenapa? Karena ada yang gak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang misal, saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal kan, supaya bisa berangkat.

0: ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat. Sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia. Makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia? Saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, jadi kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang, berangkat ke tempat terakhir nih. Ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya. Nah, kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal itu ma'ad namanya. Ya, ma'ad. Ya innallaha laradduka ila innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ya, kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan engkau, mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti. Ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahi janji. Suatu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun, ya, karakternya sifatnya disebut dengan 'id. Ada ya'udu 'idan, ya, 'id. Kita kan ada 'idul fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan? Tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia enggak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan supaya bisa kembali ketemu keluarga. Itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya, Anda kalau Anda enggak punya harta, bagaimana bisa haji? Bagaimana umrah? Bagaimana ibadah dengan harta mewujudkan zakat? Ya kan? Kan mesti berlatih kita, makan yang cukup, untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya karena itu, pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah sekarang, Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu, membuat desain kehidupan kepada Anda. Memberikan aturan, nih cari kerja yang begini. Rizki yang begini, toh tidak akan mengurangi rizkimu karena aku kata Allah sudah atur rizkimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, gak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh, ya, di rukun iman tuh ada qada dan qadar kan. Kita kan sudah meyakini walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan bagi kita apa yang ditetapkan itu diantara rizki. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah 51 ayat 22 kan. Ya, dan di langit telah ditetapkan rizkimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, enggak akan tertukar rizki ini, pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita. Bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu, karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain lam mim, ain mim lam. Hurufnya sama jumlahnya, 3 huruf. Dan semua jenisnya sama, ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu, ain, lam, mim. Jadi ilmu, alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan jadi amal, amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibnu Jinni. Itu bagus sekali memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam suatu kata. Ya misalnya ada ain, lam, mim tadi. Kalau lamnya pindah ke akhir jadi apa, ini jadi apa. Ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu. Iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat min dari set. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, diminta berpikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas. Ya, muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Quran ini dipertajam, pertajam, belajarnya dirubah cara berpikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi enggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya, dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan, ada penurunan, ketidakseimbangan dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau enggak percaya, silakan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek. Ya, karena jiwanya enggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke? Okay? Jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qada dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fanṣab ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari sini terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, nanti Allah itu masyaallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu mengatur kita dulu supaya kita pandai dan bisa expert, ya, dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan tuh, supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu, kepada yang banyak gak menghambur-hambur nantinya, gak mubazir, ya. Jadi kalau dari sedikit tuh kita dapatkan, sedikit itu kan kalau bahasa Qurannya cukup, ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup. Gak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang, yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi kurang itu selalu cukup katanya, gak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri, berapapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu, setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini, Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri, dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Dan nikmat aja karena ngelihatnya kan mukmin itu sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu Masya Allah kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini, ya saya gak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapa Allah yang berikan pada kita. Nikmati, nikmati, nikmati. Lalu satu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhir ini, berapa yang telah keluar. Dihitung, hitung, hitung, hitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita. Ya, setiap dia dapat tuh berapa, berapa, berapa. Ya, kalau secara nalar gak akan cukup. Ya, coba anda bayangkan, ngajar satu kampus, dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta, loh kok lebih, loh kok sekian, dari mana gitu Allah berikan tuh. Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rezeki-rezeki min haitsu la yahtasib yang kita gak sadar. Ya, kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan bareng-bareng, ketemu teman dibayarin, kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya, tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu gak pernah kepake. Jalan-jalan, nah inilah qanaah namanya. Nah makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap, ya, tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh ini seperti ini babnya qada dan qadar, ini babnya qanaahnya, ini bab mendesainnya. Jadi terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena anda sudah bisa ngatur, supaya gak jadi beban di akhirat nanti. Begitu cara berpikirnya. Supaya gak jadi beban, kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul, digunakan juga enggak. Cuman buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya, tiap malam, pagi, mikirin dunia capek. Oh, nyeting ini, nyeting itu, berangkat sini, bang. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Udah dapat sebulan 1 miliar, yang dimakan berapa? Terus dikumpul-kumpul juga cuman buat dilihat-lihat, cek, lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya tampil, anda tampil, ada yang lebih kaya juga dari anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Pulang juga gak repot, gak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih, itu kan? Berumah tangga juga terukur, gak ada rumah tangga orientasinya harta, rebutan. ini harta saya, harta kamu, harta saya juga, repot juga gitu. Kalau seperti itu, mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia, jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube, apa yang dilihat. Ya kan? Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah gak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri, kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan, ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 9-10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Wah. Udah gitu kan? Jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah ngelihat Quran tuh, nggak ada getaran, nggak ada rasa pengen baca, pengen interaksi dan sebagainya, ya kan? Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya sama, ke ibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan lewat mulut salah makan ya, ya nerima yang haram, menggunakan yang syubhat misalnya, ya paling minimal kan yang syubhat tuh yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu, sampai jelas, bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya, innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu, itu maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih, kan dia tahu halal dan haram tapi terjebak pada yang haram, terima sogokan, mulai korupsi, mulai ngatur-ngatur, apalagi kalau sudah sistemik, bahaya tuh. Ya, bahaya karena itu menular. Hati-hati, maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah mengikat dia. Kalau sudah mengikat jadi sistem, itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistem, sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya. Nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu. Tempatkan sesuai dengan tempatnya, diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi, bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnudzan, gitu kan? Supaya tenang, mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua. Ya, dari mulai dzan itu inna ba'dadh-dzanni itsma, was ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti su'udzan, merencanakan keburukan dan sebagainya, ya kan? Memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, ya qattat dan sebagainya. Dalam hadis itu hati-hati itu ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan supaya enggak salah, supaya enggak futur. Ya, kemudian kelisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasfa qaumin qaum, jangan saling mencela. La yaktabadukum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya enggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya, seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan tentu hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar kita mau pulang. Kan? Dilihat ma'rifatul insan, kenal diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman, maka kita kenal Allah, Sang Rahman, Sang Rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenali kita mau kemana. Kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini, sifat jelek begini, gak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat tidak terancam, apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatum rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu, jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas, jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah, berubah sekarang, aku bimbing, kata Allah. Tapi gini, ya,
1: berubah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kamu mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus tuh, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar, waktu sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Quran surah 51 ayat ke-18. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud, menjelang subuh, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat ke jiwanya. Nah, nanti terbiasa di lisan. Naik kendaraan, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, itu mau balikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa. Tengah malam, 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu witir 1 rakaat. Renungkan kehidupan kita sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa, keluar air mata. Tenang, pelan-pelan tuh. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar, baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikir kan banyak. Ya, dari mulai tadi kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. Wa rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya. Berdoalah engkau, ya. Berdoa, minta, curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran, Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir, mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan, kita buka mushaf, tenang kan. Yang paling unik tuh begitu dibuka suratnya sesuai dengan kebutuhan. Selalu begitu tuh. Ingat sama Allah. Ingat. Setelah itu salat kan ada. Salat sebut zikir. Waqimus salata lidzikri. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik. Ya. Suhbatul ashab itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyedulukan akhir, mengantarkan engkau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya. Kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi itu ya, khiyaru ibadillahi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang terbaik itu idza ru'u dzikrullah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. Ya, di antara hamba Allah yang terbaik itu kalau Anda lihat itu, lihat aja itu, terus Anda langsung ingat Allah itu. Ya, mau tobat, mau jadi lebih baik, pengen hafal Quran, pengen meningkatkan salat, pengen dekat dengan Allah. Karena itu ada beberapa ulama itu yang seringkali kalau sedang futur, dan ulama ada futur juga tuh. Ya, lemah mengajar misalnya atau sedang jenuh apa. Nah, kadang lihat ulama lain tuh. Lihat, kalau dulu datang ke majlisnya, Masya Allah ke majlisnya, hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi, pulang lagi. Sekarang Masya Allah sudah ada fasilitas di media sosial, tinggal lihat begini, Masya Allah, energi lagi. Ya, kadang-kadang anak-anak pesantren kan tahu ya, lihat syekhnya, lihat gurunya gitu kan. Kita sekarang banyak, figurnya banyak sekali, lihat pengen siapa dan seterusnya. Itu meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi punya guru yang baik bisa membimbing, teman-teman saling mengingatkan. Cari teman-teman tuh. Itu yang bisa bikin kita istiqamah. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah akan kirimkan penjaga. Ya, fumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Kemudian orang-orang yang qalu rabbunallah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Istiqamah di situ. Nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu penjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi pengingat dalam hati kita ada pengingat. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau sedang turun diingatkan, ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah azan, siap-siap. Tanpa sadar tuh kalau udah terbiasa tuh di hati kita ada pengingat tuh burhan. Menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, dan ada yang mengingatkan kepada jiwa takwa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa takwa otomatis tuh mau adzan diingatkan. Nanti kalau burhan tuh ada maksiat langsung di dalam diri kita tuh ada pencegah. Jangan lakukan ini, ditimbang lagi. Kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu burhan namanya. Laula arba'a burhana rabbi. Ya kan? Wa laqad hammat bi wa hamma biha laula arba'a burhana rabbi. Ya. Itu burhan di surat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insya Allah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada. Dan sirah itu dipelajari, sirah. Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu. Profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur, lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan menjadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itulah. Tarakabunna tabaqan an tabaq. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah, ya. Insyaallah lelah. Lelah ya, kita hidup buat lelah kok. Ya, nanti istirahatnya saat meninggal. Meninggal kita istirahat. Ya, lelah aja dulu. Tapi kalau lelah diisi sama ikhlas, ikhlas niatnya benar, insyaallah tubuhnya enggak terlampau letih gitu. Ya, tapi kita menikmati

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Aduh, besok harus dikumpulin, tapi bukunya belum dicetak.
4: Loh, kok baru panik sekarang?
3: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
4: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
3: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
4: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
3: Kalau mau cetak berwarna?
4: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
3: Terus, kalau mau dijilid?
4: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
3: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
4: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
3: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
4: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
5: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
1: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: saja para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

0: aku Nasya Zahira. Mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

99.2 Radio Songgol Kita FM, informasi dan solusi kebanggaan Panaraga. Selamat malam Mitra Songgol lagi semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali saya Heru bisa kembali lagi menyapa Anda di perjalanan hari Minggu. Ya, hari Minggu 27 September 2026. Waktunya untuk berbagi informasi dan mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia ya. Bersama saya Heru sampai jam berapa nanti? Sampai jam 8 malam. Beberapa update informasi dan beberapa lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Mitra Songgol lagi semuanya. Jadi jangan kemana-mana ya, dengerin terus dan merapat bareng ya di 0813555992. Malam hari juga saya lagi live TikToknya nih. Jangan lupa di tap-tap layarnya, di like-like, di like, di komen, di share juga boleh loh ya. Silahkan aja ya untuk Mitra Songgol Langit dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita nikmati saja kebersamaannya untuk habiskan dan berbagi informasi. Yang mau bergabung sekali lagi bisa bergabung di 0811 3555 992.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Nay, kau punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
5: Mata kamu emang kenapa?
4: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak buram gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
5: Oh gitu, jangan khawatir Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
4: Di mana, Nay?
5: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
4: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung, nomor 7, depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

Oke, Metro Sobat masih balik lagi dan saya masih kembali lagi hadir menemani Anda kali ini di malam hari ini masih bersama beberapa informasi update yang bakal Heru hadirkan untuk Anda. Sebelum itu saya mau bagikan informasi terkait lalu lintas di Ponorogo yang saat ini ramai lancar, juga beberapa jalan-jalan yang ada di ruas Ponorogo banyak banget kendaraan-kendaraan seperti itu, Metro Songgolangit. Ramai karena hari ini hari Minggu, mungkin banyak yang baru pulang dari tempat wisata atau ada yang hari Minggunya tetap kerja. Ya udah, mau gimana lagi, tetap semangat aja untuk Anda semuanya ya. Semoga semoga lancar sampai rumah, yang lagi cari makan atau lagi melakukan kegiatan apapun. Selamat malam semuanya. Dan Mitra Sok lagi, saya mau berbagi informasi, kali ini informasi terkait kekeringan yang saat ini masih meluas Mitra Songgol Langit. Terbaru, 4 RT di Desa Wonodadi, Kecamatan Krayon mulai mengalami krisis air bersih dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. BPBD Ponorogo saat ini masih melakukan asesmen untuk mengetahui jumlah warga dan juga kepala keluarga yang terdampak. Selain itu, warga di wilayah tersebut juga membutuhkan sarana penampungan seperti tandon dan juga jerigen. Secara keseluruhan, BPBD bersama Mitra telah mendistribusikan sekitar 67 ribu liter air bersih setiap pekan ke sejumlah wilayah terdampak. Untuk penanganan jangka panjang, BPBD Ponorogo mulai menyiapkan pembangunan jaringan pipanisasi agar pasokan air dapat menjangkau lebih banyak warga. Langkah ini menjadi alternatif karena sejumlah wilayah terdampak memiliki keterbatasan sumber air tanah. Ya, ya untuk kekeringan memang masih terjadi ya, karena kembali lagi tadi di cuaca atau kemarau-nya masih belum berakhir, masih menunggu musim penghujan juga. Terus ya kekeringan di mana-mana. Kalau di Ponorogo yang terbaru ini ada di Ngerayun, di Metro Songgolangit. Semoga nanti segera ada solusi. Nah, untuk sementara di sana akan selalu disuplai ya, suplai air bersih untuk kebutuhan sehari-hari sampai saat ini telah didistribusikan. Semoga sih ini bisa menjadi langkah yang setidaknya untuk meminimalisir seperti itu. Mungkin Metro Songgolangit yang punya info terkait kekeringan juga di tempatnya, boleh dong ya diinfokan saja di komen, kolom komentar aja. Agung Molero, Halim Perdana Kusuma kapan di seret masih? Masih halus loh di Jalan Halim ya. Di Jeruk Sing itu udah banyak yang udah disret, tapi kalau yang tepatnya Jalan Halim itu kayaknya masih lumayan sih ya, kalau dibandingkan sama yang lainnya seperti itu. Jadi ya it's okay gitu, kayaknya nggak perlu disret buru-buru banget gitu nggak sih ya, Mitra Songgolangit. Mau disret buru-buru ngapain gitu ya, karena kan masih bagus. Mungkin prioritasnya yang butuh gitu, yang lebih dibutuhkan aja seperti itu.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa! Di shake, auto makin seru.
0: Wah, Milk Juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik. Mau Milk Juice melon? Gratisnya Milk Juice mangga ya.
1: Siap. Emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.

Mangin, mungkin yang di malam hari ini juga mau berbagi ataupun pengen merapat bareng, informasikan saja, apa saja, apapun itu, saya masih tunggu. Tapi untuk live TikToknya udah habis dulu ya, sorry banget nih untuk teman-teman yang mungkin tadi belum sempat gabung di TikTok, salah sendiri, soalnya lama banget ditungguin gak gabung-gabung loh ya. Kali ini yang mau bergabung juga boleh, silakan yang lagi dengerin di via streamingnya Radio Songo Langit, di radiosongolangit.com, di online radio blog ataupun di Radio Garden. Semuanya saya ucapkan selamat malam untuk Anda semuanya. Silakan saja infokan yang lagi terjadi di tempat Anda, khususnya tempat-tempat mitra Songolangit saat ini lagi mendengarkan, biar kita bisa mengupdate gitu ya, terkait apapun itu, lalu lintas dan juga cuaca dan juga beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di sekitaran tempatnya mitra Songolangit.

0: Kali ini Mitra Soglogis informasi terkait yang terjadi ya, di mana seorang penumpang wanita bernama Avila Fatika Sari mengalami kecelakaan serius saat hendak turun dari kereta api di stasiun Caruban, Kabupaten Madiun. Insiden ini terjadi karena ia turun saat rangkaian kereta PLB 7044A Sangkuriang sudah mulai bergerak meninggalkan stasiun, sehingga membuatnya terseret ke dalam dan juga mengalami luka berat di bagian kaki. Mendengar kejadian tersebut, pihak KAI Daop 7 Madiun langsung bergerak cepat untuk menangani situasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Korban segera dievakuasi ke RSUD Caruban agar mendapatkan pertolongan dan juga perawatan medis secepatnya. Dan menanggapi insiden ini, pihak KAI mengimbau kepada seluruh penumpang untuk selalu mengutamakan keselamatan dan juga tidak nekat naik atau turun saat kereta sudah mulai berjalan. KAI juga menyarankan agar penumpang segera melapor kepada petugas stasiun jika membutuhkan bantuan demi keamanan bersama.
1: Informasi dan solusi Songgolangit.
0: Ini coba kita bergeser ke meja gatekeeper. Ada rekan Adhan di meja gatekeeper dengan informasinya. Silakan rekan Adhan.
2: Ya, Mitra Songgolangit, sebanyak 105 murid dan 8 guru SMA N1 Rembang, Jawa Tengah mengalami keracunan setelah menyantap menu makanan bergizi gratis atau MBG berupa nasi, bakwan, jagung, dan pentol bumbu Bali. Para korban mengeluhkan mual dan diare, sehingga kasus ini langsung mendapatkan perhatian serius dari Badan Gizi Nasional atau BGN. BGN mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Mager Sari 2 dan menghentikan operasional dapur tersebut selama 30 hari. Deputi BGN Ketut Sumedana menegaskan investigasi menyeluruh sedang dilakukan, termasuk pemeriksaan laboratorium dan standar dapur. Ia menekankan pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran SOP demi keselamatan penerima manfaat.
0: Ya, ada rekan Adhan di meja gatekeeper.
3: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Beberapa informasi update yang sudah kita sampaikan, Mitra Songgolangit bisa Anda simak kembali, bisa kunjungi fanspage-nya Radio Songgolangit di FB atau Facebook ya. Kemudian di Instagram juga silakan Songgolangit PNG. Di sana banyak sekali informasi dan konten-konten yang sudah kita hadirkan untuk Mitra Songgolangit. Jadi, dimanapun kapanpun tetap bisa menyimak informasi update dari Ponorogo dan sekitarnya.

0: Mbak ia senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Real dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit, terkait di Ponorogo saat ini yang lagi menjadi perhatian khusus adalah flu ya. Waduh, ini kayaknya di mana-mana lagi flu juga nih. Padahal musimnya musim kering ya. Ini saya sendiri pun juga lagi merasakan flu, Mitra Songgolangit. Nah, keluhan flu berkepanjangan belakangan merebak di tengah masyarakat. Kondisi itu turut memunculkan kekhawatiran mengenai influenza A. Namun, Dinas Kesehatan Ponorogo belum mencatat lonjakan influenza like illness atau ILE maupun severe acute respiratory infection atau SARI hingga pekan ke-36 tahun ini. Kabid Pencegahan dan juga Pemberantasan Penyakit P2P di Dinkes Ponorogo Anik Setiari ini mengatakan perkembangan kasus penyakit dengan gejala menyerupai influenza terus dipantau melalui sistem kewaspadaan diri dan juga respon atau SKDR. Data pemantau tersebut dihimpun dari berbagai fasilitas kesehatan mulai puskesmas, klinik hingga rumah sakit. Anik menjelaskan Dinkes Ponorogo melakukan pemeriksaan khusus influenza A karena sejauh ini belum menerima laporan kasus yang mempengaruhi dan juga mengarah pada penyakit tersebut. Menurut dia, memastikan seorang terinfeksi influenza A tidak cukup hanya berdasarkan gejala, dibutuhkan pengambilan sampel dan juga pemeriksaan laboratorium khusus. Karena itu, Adik mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mengaitkan flu berkepanjangan dengan influenza A. Gejala serupa dapat muncul pada berbagai infeksi saluran pernapasan hingga diagnosis perlu dilakukan tenaga kesehatan ya. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan apabila mengalami gejala berat, di antaranya demam tinggi secara mendadak hingga kondisi tubuh yang memburuk dengan cepat dan membutuhkan perawatan rumah sakit. Dinkes juga meminta masyarakat segera menghubungi fasilitas kesehatan apabila menemukan kasus flu yang terjadi secara berkelompok. Laporan tersebut diperlukan sebagai dasar petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
2: Songgolangit FM.
1: Bergeser ke meja gatekeeper ada rekan Adhan.
3: Ya, Mitra Songgolangit, jalan raya di Kabupaten Pacitan kembali makan korban dari kalangan pelajar di bawah umur. Terbaru dua anak berusia 13 tahun, ABP dan MHA, meninggal dunia dalam kecelakaan di jalur Pacitan Lorok, Dusun Jangkrik, Desa Hadiluih, Kecamatan Ngadirojo pada Rabu September. Kecelakaan terjadi saat motor Honda Supra X yang ditumpangi keduanya berusaha mendahului kendaraan. Motor tersebut kemudian bertabrakan dengan pick up Isuzu Panther dari arah berlawanan. Sebelumnya, kecelakaan serupa juga melibatkan bocah 12 tahun di kawasan Pantai Pancer Dor pada Agustus lalu. Kasat Lantas Polres Pacitan AKP Moh Angga Bagus Sasongko menyebut sejumlah kecelakaan melibatkan pengendara yang masih di bawah umur dan belum memiliki SIM. Polisi pun kembali mengingatkan orang tua agar tidak memberikan kendaraan kepada anak yang belum memenuhi syarat berkendara. Pemerintah Kabupaten Pacitan sebelumnya juga telah menerbitkan surat edaran yang melarang pelajar di bawah umur membawa kendaraan bermotor.
1: Ya, ada rekan-rekan di meja gatekeeper. Sekali lagi, Mitra Songgolangit, untuk tetap selalu berhati-hati ya untuk anak-anak yang masih di bawah umur.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih balik lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Dan kali ini langsung saja ke rekan Adhan dengan beberapa informasi yang ingin disampaikan. Silakan rekan Adhan.
2: Ya, Mitra Songgolangit, kantor Desa Serak, Kecamatan Pulung, Ponorogo hingga kini masih berupaya puing setelah dibongkar pada 2024. Kondisi tersebut membuat puluhan warga menggelar tirakatan di bekas kantor desa pada Sabtu malam 26 September 2026. Sekaligus menyampaikan tuntutan agar pembangunan kantor segera mendapatkan kejelasan. Warga menilai ketiadaan kantor desa berdampak pada pelayanan administrasi. Pemerintah desa terpaksa menggunakan lokasi lain termasuk bangunan TK. Selain kepastian pembangunan, warga juga meminta transparansi mengenai rencana dan anggaran pembangunan kantor desa, serta pengelolaan BUMDes dan sejumlah proyek desa yang dinilai belum tuntas. Sementara itu, Kasih Pemerintahan Desa Serak Anggoro Hariwibowo mengaku tidak mengetahui alasan kantor desa dibongkar maupun penyebab pembangunan kembali belum dilakukan. Hingga berita tersebut ditulis kepada Desa Serak, Haryadi belum memberikan keterangan terkait tuntutan warga.
1: Iya, ada rekan Nathan di meja chat kibar.
3: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, buat Anda warga Desa Serak mungkin ya, atau yang ada di Kecamatan Pulung Ponorogo, bisa ditambahkan kalau mungkin informasi tadi yang disampaikan Adhan tadi ada yang kurang gitu ya, bisa disampaikan, bisa komen-komen atau bisa apa ya, bisa di WA saja ya, WA kami di 081135559992. Dan kali ini kita masih punya satu informasi lainnya, kita bergeser ke Magetan.
4: Informasi dan solusi Songgolangit.
1: Tingginya pengajuan dispensasi nikah dan juga potensi kekerasan terhadap anak menjadi perhatian Pemkab Magetan. Setelah persoalan tersebut mendapat sorotan DPRD, pemerintah daerah memperkuat langkah pencegahan dengan menyasar calon pengantin hingga pelajar SMP dan juga SMA sederajat. Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah menyediakan layanan konseling bagi calon pengantin yang mengajukan dispensasi nikah karena belum memenuhi batas usia minimal 19 tahun. Pemerintah Kabupaten Magetan telah memberikan layanan konseling dan juga tak hanya menangani pengajuan dispensasi nikah, Pemkab juga memperkuat pencegahan dari hulu. Pelajar tingkat SMP dan juga SMA sederajat menjadi salah satu sasaran utama edukasi melalui Satuan Tugas Perlindungan Perempuan Anak. Program jemput bola dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada remaja mengenai risiko pernikahan pada usia anak. Edukasi tersebut mencakup risiko medis, psikologis, hingga sosial yang dapat muncul akibat pernikahan dini. Pelajar juga didorong menuntaskan pendidikan sekaligus dibekali pengetahuan untuk melindungi diri dari berbagai bentuk kekerasan.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited, tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: แอบแอบ
1: ya mitra Songit, untuk sudah kebersamaan kita hari ini di program Geraha Warta ya, untuk lagu-lagu Indonesia. Tapi ternyata jangan lupa, ini masih ada lanjut di lagu-lagu manca dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Pastikan mitra Songit stay tune terus hanya di 99.2 Radio Songlangit FM.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 20.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Sokolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Baroga. Selamat malam Mitra Sokolangit semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Masih di Geraha Warta, tapi kali ini udah beda genre lagunya ya. Kali ini lagunya lagu-lagu manca atau lagu-lagu luar negeri, yang lagu-lagu baru juga pasti untuk menemani Mitra Sokolangit. Ini yang mau gabung boleh langsung aja di 0811 3555 992.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-509-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu wager tenan to kang rokoke.
6: Kowe tadi jebul iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
5: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
6: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
7: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa, makin percaya diri.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
5: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
8: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa, ayat 3.
9: Radio Sembelangit, pukul 21.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
1: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jantenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kaya seweger tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
3: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh, ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding, nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 00 05 6 000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: lagi ngantos kali atau 50.000 lumayan talor. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seweger tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, randelomo tenan ki, seweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
3: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, Mitra Solo itu sudah kebersamaan kita hari ini di program Geraha Warta Malam bersama lagu-lagu manja ya. Dan satu lagu penutup tadi adalah Lana Del Rey dengan lagunya Summertime Sadness. Semoga sudah menemani Anda. Dan karena waktu juga sudah habis, waktunya Heru buat pamit undur diri dulu. Mitra Solo, terima kasih sekali lagi untuk yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Dari Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo, Heru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
3: Radio Songgelayan pukul 22.00.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Jangan tenang, tak sawang-sawang kok babul-babul. Kayak seweger tenang tokang rokoknya.
7: Kowe tadi jebul deh mau. Gini, kilo, ayo rokokan bareng gini. Ya, kira koe, coba rasakno. Jan, randelo mak tenan ki, seweger.
6: Lah rokok apa toh kang? Rokok kok seger ki?
7: Kilo nyonya. Ki, rokok PD, yo rokok Putra Dewa. Rokok wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
6: Enak tenan to, Kang?
7: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
8: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kaya itu weger tenan to Kang Rokoke.
4: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
3: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
4: Iki lho nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
3: Enak tenan to, Kang?
4: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
5: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
2: Kowe tadi jebul deh mau. Gini, kilo, ayo rokokan bareng gini. Ya, kira koe, coba rasakan lo. Jan, randelo mau tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki?
2: Kilo, nyonya. Iya, rokok pede, ya rokok putra dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi-e?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan sangka jenenge bapake karo ibuke iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh Mbak?
1: Ya iya toh. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan sangka jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jemiran, ibuke Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh?
2: Eh, aduh, dadi opo anakku engko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng nih Baskom?
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare. Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu wager tenan tuh kang rokoknya.
7: Kowe tadi jebul deh mau. Gini, kilo, ayo rokokan bareng gini. Ya, kira kok coba rasakan no. Jan, randu lo mau tenan ki, suwager.
6: Nah, rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki?
7: Kilo, nyanya. Iya, rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokok wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan toh, Kang? Lah, tukune neng di Kang kuwi. Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
8: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Songgelangit pukul 23.00.

0: minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.

0: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa! Di shake, auto makin seru.
1: Wah, Milk Juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2, dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik! Mau Milk Juice melon? Gratisnya Milk Juice mangga ya?
2: Siap! Emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
0: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
4: Kowe tadi jebul deh mau. Kene, kilo, ayo rokokan bareng kene. Ya, kira koe, coba rasakan no. Jan, randu lo mau tenan ki, seweger.
3: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki?
4: Kilo, nyonya. Iya, rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokok wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan toh, Kang? Lah, tukune neng di kang kuwi. Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
5: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget

0: Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Jangan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seweger tenan to Kang Rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, randelo mok tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
2: Ki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari siang hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: aku Nasha Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak suweger tenan to kang rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
1: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng di Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgelangit pukul 24.00.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Graha Warta Pagi edisi siar Senin 28 September 2026 ya. Kami akan memberikan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Dan tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami, berbagi informasi apapun, mulai informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di 0811 3555 992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda mitra Sungguh Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Dan tentunya Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh.

0: di pagi hari ini di rumah. Ada yang dalam perjalanan, ada yang sudah larut dalam pekerjaannya sejak subuh, sejak dini hari tadi ya. Selamat pagi ya teman-teman yang ada di pasar, yang ada di terminal, yang ada di jalan, semuanya ya. Selamat pagi. Hari ini adalah Senin terakhir ya, hari-hari terakhir di bulan September. Semoga kita bisa menutup bulan September ini dengan penuh kegembiraan ya. September ceria ya. Jadi di sisa bulan September ini, mari kita perjuangkan ya waktu yang ada, perjuangkan semuanya yang tersisa ya Mitra Sungguh Langit. Jangan sampai kita stuck di situ-situ aja ya, karena sangat merugi sekali bagi orang yang stuck di situ-situ aja Mitra Sungguh Langit. Dan tentunya di pagi hari ini bersama saya Yogi Jayasu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10. Jadi monggo yang ingin ikut nimbrung berbagi informasi apapun, kami tunggu di 0811 3555 99.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Bukanlah dari golongan kami orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Eh Nay, kamu punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong nggak?
4: Mata kamu emang kenapa?
3: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak burem gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan nggak nyaman banget.
4: Oh gitu, jangan khawatir Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
3: Di mana, Nay?
4: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
3: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung, nomor 7, depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Mas Paul, pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
0: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.